0: éxito.
1: Acapachat na irakataloja, chikancha si pañaniwa, éxito noticia aymara.
2: Éxito noticia aymara.
3: Huakicha wimpi, yatia winakampi, amui kip awinakampi, arus kip awinakampi.
4: Arus kip awinakampi.
1: Uksat aksat hakta pesina, ukama huakicha wimpi, kayanta pañani.
5: Kamis kun jamaki ta kimunata marka marka chirina kata kini marun tatap karakta kabil hital wakanta tinaniati ukumat. Taut kawina kana kamawina kana sert ta kara kani chan yo wasta kse tu kseta. Wai tap asesina sert ap kara tan hil kulia kana kata kani unia. Aksa tu kseta chikant asita ki hil kulia kana kumana kawu kamata. Arun tap kapun taut kawina kana kamawina kana sert kasina pune kawilta. Alwa kanta tin kasina hil kulia kana kaut kawita kana kampiu kamata. Waitaptikasina hil kulyakana ketiuna kampi maksatuksata waitapt nyani hil kulyakana ketiuna kam sarant kasina ani chani atumana kah komatu tkawina kans kamuina kans ni sart ab karaktan hil kulyakana kani au yastiqpa tkaw tuqina kani churunia akaha yasta tunka pesqanuruna kama kip kipansti asti churu marsirun kasinsa makiunia sart Abkarakista hil kulyakana kutkawi tokina kana hikat si sapuna ni chawana kampi wa itap ikasina hil kulyakana ka. Kuma makuruna kan saran tata hil kulyakana kutkawi kamawi tokina kana wana kampi chikanch kasina. Yat kiwana kutkana kampi kuma saran tanyani utkawi tokina kampi wa itap ikasin chahan kam akamata. Maki sart tanyani hil kulyakana kutkawi kamawi tokina karo purin tatapuni karaki.